awm chewa tin kan sha cheu angin hi kan hunga in tarlanang hian akashvani aizol hi news on AIR atang ten angai thak theyatin akashvani aizol youtube channel live apek chwa aniboka tin kan radio channel pa ayamin longai thletu te po in kan program te hi hin longai thatel theizel aboka chuwang chuanin tukin zinga hianin min longai thletu te le min lo thlir tu zong zong te in zawai in von lo chibai kan buk chewa vo in ni hi in tani nuam takani nge kan be seya hun nuam tak kan mang hau thei kan be sei bokani tugina hian kan soi to angkhan lengzem hla kan ngai thla hawanga kan hlamma saber ta na kron chhop chhuwa tur chu ai no ni ti hla ania soi to angkhan in kan zing thaute kan mit ek te po kan lanwai tlak fam kim lo mei thei te po ni a chu wang chuanin hla aku lam pangin hanin oi ta photila zing kar lunglen atangin kan han than ngal don ani ti kha tokin zinga hianin kan soitil ngal do bokani ai no ni lalnun moya sakhilongai thawang u

Kan hlangai thlak ta kha ta chuan leng ti la Joseph Zaimin thangana moi taka aron sakania hei kan hunte atam to lova a minute som cha air or chau kan nei to meya chuwang chuan in comment section lama te atam theyang ber ron leng lut zel ulati kha kan han som du a tin a hla kan play tour te ngai thla tour kan du te ngai thla tour kan du te in thlashung ho lawin comment section lama te po hianin atar lan thei zel ani ti te kha tu gin zinga hianin kan tar lang thon turn on le du bokani ti chuanin tuna chuan kan hla dot le a kan kal le ngalanga pi van hlupuin thuwa om har ti hla asakan ngai tha anga atlema a hotle a chep cher hanre ring deute kan han ngai tha atuna chuanin kan khangkara khanin akul rai khan kan han ngai thale dona tin in siam laite le zing a re laite ani in kan han ringa chuwang chuanin facebook live lama min lo clear tu te po du angin comment section lama te po kan la aron leng lut man chia lo te po ani theya chuti chung chung chuanin kan program te min ngai poimo a min ngai thlut saka min ron tel pui shim shimawang hian in chunga lom thu kan soi ngal mol molani tuna chuan kan hlangai thak le tu ratan thuwa om harti hla van hlupui sakhi lo ngai thla hawang u

Hei Akashvani Aizawl ani zandar kwa a chalai te huang ti hun kan manganga tin dariat le achan via sports scan kan ngai thla anga dariat le milit somli panga achan chin thar hindi a puan deli milak chon kan ngai thla anga tin news at 9 le spotlight hunin hei hi aron zui don ani zandar kwale chan via zantiang lunglen ti hun kan manganga zandar kwale milit somli achan chin thar lang sar zual kan ngai thla anga du zual hun kan mang zuyang ti chuan voina kan hun te chu zandar somle achan via ato panga chuti song chu kan hun man dan tur duan lo kan puan theite chu nia kan program duan lok te hi tul bik thila chuan ti danglam the aniang.

Diruk ti la moi takaron satu kha heret kolni ania zairi moi hun kan man meka kan lanunung beratan meng moi te ti la zosun f lalza omana sak tuna ilongai thawang u meng moi te zosun f lalza oma